Mega. Ine jeke mine suma noro koi ban kasi na bambe ara koi. Ine guru karakana ji bolo guru chiri kana ji bolo. Ine chili kan. Ine chili mana kan. Ane sumo idote ya. Bombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji.